mari sunu sako sunu mari tununa fama allah ayeta halika molu wala ma pelak nyade mo gol bi o tununya sabade allah e dalika lama pelak nyade ma fa bisai be balum badenu.